0: alabo nekole akarase kagi kwa sekako agoni lunga bugandete amwete kuluwage akande somerako kode hano hali aba profesere profesionel aveke detete bie fete
1: ali unu ya handika anu mwana wage kunde hano abakoro wakasumu mama kondisyo awene
2: rube soler abote debu debo
0: ende hano uka